0: ara si doar.
1: Yeah, yeah.
0: Ooh.
1: Yeah. Siska Blah Boy, Siska Blah Boy.
0: Ooh.
2: Word.
1: Siska Blah Boy, Siska Blah Boy.
0: Ooh.